0: terus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087790365617. Beriklan Istara 087790365617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1
4: Music.
3: It's music and information. Estara, good morning.
5: Good morning.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga dan kita sekarang sudah hadir di segmen yang kedua. Oke, segmen yang kedua udah siap untuk seseruan bareng lagi bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi nanti. Boleh, silakan buat teman-teman semuanya yang sekarang siap-siap untuk on the way tempat kerja, siap-siap untuk memulai aktivitas pagi hari ini yang sudah kalian program, sudah kalian rencanakan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang sudah kalian targetkan. Amin. Dan mudah-mudahan hari ini juga menjadi hari yang baik ya buat kita semuanya. Oke, buat teman-teman semuanya nih dimanapun kalian berada, yang ada di kota Surabaya, yang ada di luar kota, maupun yang ada di negeri anta beranta mungkin ya. Oke, mau ikutan gabung bareng sama Angga boleh, silakan di 082 234 857 920, atau juga di 087 903 65617, atau juga boleh lewat jalur Instagram di @istarafmsurabaya. Topik dan tema yang bakal kita rumpiin sampai di jam 10 masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang nafkah per bulan dari Koko Ruben Onsu untuk Sarwenda sebesar 200 juta rupiah sebulan. Wow, fantastis ya. Tapi sayangnya Koko Ruben dipersulit untuk ketemu dengan anak gitu ya. Dan uang 200 juta juga itu juga masih kurang gitu ya. Nah, kalau misalnya nih guys, kalian dapat nafkah 200 juta sebulan dari suami, apa nih yang bakal kalian lakuin dengan duit itu dan sama suami kalian tersebut atau sama pasangan kalian ya? Kalau kamu dikasih duit 200 juta sebulan, tiba-tiba pas tanggal 1 udah gajian, sayang udah aku transfer ya uang bulanannya buat keperluan belanja, buat bayar listrik, buat bayar air, buat bayar ini itu gitu ya, buat arisan kamu gitu ya. Berapa sayang? Coba lihat aja di rekening, 200 juta sebulan gitu guys. Apa coba yang bakal kalian lakuin ya? Langsung nyembah sama suami, siap terima kasih Kanjeng Pangeran gitu ya.

mungkin ada versi lain, boleh cerita versi kamu bareng sama Angga di 082-234-857-920. Sekali lagi di 0877-903-65617. Atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Tadi di segmen yang pertama udah banyak banget yang ngasih tahu sama Angga. Ada yang bilang, kalau misalnya suami aku ngasih nafkah 200 juta sebulan, terus tiba-tiba dia kepleset di rumah, yang aku marahin bukan suami aku, tapi keramiknya, Mas Angga. Ada yang bilang gitu ya, keramiknya langsung aku ganti, langsung aku panggil yang namanya tukang bangunan ya, ganti marmer, gak usah pakai keramik lagi gitu. Ada yang bilang juga kalau aku dikasih nafkah 200 juta sebulan katanya buat biaya pendidikan anak. Ada yang bilang buat shopping, ada yang bilang buat jalan-jalan ke luar negeri. Nah coba versi kalian itu apa? Sampai jam 10 ya, bareng sama Angga, 101,1 Istara FM, Radio Surabaya, Istara Good Morning. Sampai di jam 10 pagi.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Temu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.

84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 26 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Thank you buat teman-teman yang masih stay di sini bareng sama Angga dimanapun kalian berada, yang ada di kota Surabaya maupun yang ada di luar kota juga, yang sekarang lagi bareng-bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya ya. Oke, setengah 8 pagi. Sudah pada sarapan, sudah pada ganteng, sudah pada cantik, udah on the way tempat kerja, hati-hati di jalan. Dan kalau misalnya udah sampai di tempat kerja, wah semangat dong ya untuk menjalani aktivitas pagi hari ini. Baik yang di instansi pemerintah ya, di instansi swasta, BUMN, retail, pertokoan, mall, pabrik, ataupun abang-abang ojek online semuanya yang sekarang lagi bareng-bareng sama kita nih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Semangat buat semuanya gitu ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita dan selalu memberikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dong ya. Oke, 200 juta guys ya. Topik kita pagi hari ini, kita masih ngerumpiin tentang duit halu gitu ya. Kalau misalnya kalian dapat duit belanja dari pasangan kalian, baik dari suami atau mungkin dari istri gitu ya, sebanyak 200 juta rupiah per bulan. Nah, ya aku tanyain sama kalian, buat apa sih duitnya? Terus suami atau pasangan kamu bakal kalian apain kalau kalian dijatah 200 juta per bulan? Tadi di segmen 1 udah banyak banget yang gabung sama Angga ya. Udah banyak yang ngasih komen-komen halunya juga buat Angga. Oke, 082-234-857-920, 087-907-306-517, atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya udah Angga buka kembali sampai di jam 10 pagi ya. Silakan kasih tanggapan kamu tentang topik yang coba kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini. Yes, coba aku bacain ya. Ada siapakah yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga, baik di via WA atau juga di jalur Instagram. Ada Ahong yang sudah ikutan gabung yang ada di Malaysia. Pagi. Waduh. Monday ceria Mas Angga. Iya dong, seandainya ini beneran 200 juta gitu, gak akan kukasihkan dulu buat DP rumah biar deketan, buat deketan kata gitu ya. Buat kanopi depan belakang banyak deh masihan PR-nya, daripada buat ngasih belanja dulu. Oh, jadi kalau misalnya dapat duit 200 juta per bulan, katanya gak langsung dikasihkan sama istri, tapi buat benerin rumah kata dia. Oke, ngabisin belanja dulu kalau dikasih sama istri mah kata dia. Oh iya, Mas Putrin Fiersa Bestari, Celengan Rindu. Mas, lagu ini spesial buat Mbak Eca. Oke, salamnya buat pendengar Istara FM. Selamat beraktivitas dan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Thank you ya Ahong, semangat ya yang ada di Malaysia. Thank you sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Oke, lanjut di belakangnya. Pagi kakak, 200 juta buat apa ya? Yang pasti tidak saya omongkan ke orang-orang karena pasti memunculkan masalah baru. Entar aku dikira punya tuyul kali ya. Oke deh Putri, lagunya Ungu, Mungkin Hanya gitu ya. Lewat lagu ini boleh buat masnya kebagian terima kasih aja. Oke, thank you sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga ya. Instagram, thank you. Aku ketemu dengan Vira Astria 03 sudah ikutan DM juga. Pagi Angga, pagi juga. Kalau suami kasih nafkah 200 juta per bulan, aku gak akan bangun dari tidur karena itu hanyalah mimpi alias halu. Iya benar juga ya. Aku terus tidur aja gitu ya sampai uang 200 jutanya habis baru aku bangun. Oke, lagunya dong Coklat Yang Karma buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Ada Ningsi Ramadan, selamat pagi Mas Angga. Kalau aku dapat nafkah 200 juta per bulan, suami nabrak tiang bendera yang aku laporin ke polisi kata dia. Oke, request bidadari dari Andre Hanusa buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Oke,
Thank you teman-teman yang sudah gabung lewat via WA atau DM Instagram bareng sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6561 atau Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, biar gak boring, biar gak bete, biar gak bad mood, bareng-bareng aja di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Karena Angga masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi, masih dengan lagu-lagu enak ya. Yang satu ini spesial buat kalian, masih di Istara Good Morning sampai di jam 10, masih bareng sama Angga dong pastinya. 101.1 Hit music and information all day, every day. Istara, you're listening.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. 43 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Cepat banget ya ternyata ya 1 jam itu ya. Sudah 43 menit aja di segmen yang kedua. Angga temenin kalian semuanya dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang bisa bikin kita sing along seharian di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, thank you teman-teman yang sudah ikutan komen dan berbagi dengan topik yang coba kita rumpiin pagi ini sampai di jam 10. Yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6567. Atau juga teman-teman yang sudah ikutan DM dan komen di question box Instagramnya Istara FM Surabaya. Oke, kita masih ngomongin topik yang sama ya. Kita masih ngomongin tentang duit 200 juta rupiah. Kalau misalnya kamu dikasih sama pasangan kamu atau dikasih sama suami atau dikasih sama istri mungkin ya, duit bulanan sebesar 200 juta rupiah. Apa nih yang bakal kamu lakuin guys? Apa yang bakal kamu lakuin sama pasangan kamu tersebut yang sudah ngasih duit bulanan sebesar 200 juta rupiah? Langsung disembah mungkin ya, ala-ala Pangeran Antasari atau ala-ala Prabu Angling Dharma gitu ya. Oke, terus atau mungkin, wah tadi banyak sih ya yang sudah ikutan gabung baik di segmen 1 maupun di segmen 2 di periode-periode awal di segmen 2 ya. Ada yang bilang kalau misalnya suami aku ngasih 200 juta sebulan, kalau misalnya dia nabrak tiang bendera, yang bakal aku laporin ke kantor polisi adalah tiang benderanya. Suruh sapa dia ada di tengah sampai suamiku nabrak gitu ya. Itu halu kan ya. Oke, boleh lah. Kan kita niatnya seseruan pagi hari ini ya. Biar Senin kamu jadi lebih bermakna. Biar Senin kamu itu gak boring, gak bete, gak bad mood bareng sama Angga sampai di jam 10 ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah ikutan gabung. Coba aku bacain ada siapakah lagi di sini yang sudah ikutan nangkring bareng sama Angga. Echa, selamat pagi. Selamat pagi Echa. Pagi kakak Angga, pagi juga. Kalau aku dikasih nafkah tiap bulan 200 juta ya, sebagian ditabung ya untuk memperkaya diri gitu ya, sisanya buat kehidupan sehari-hari. Oke, emang dapat cak 200 juta sebulan? Ada yang ngasih kamu 200 juta sebulan? Ada kali ya, kan sekarang lagi sama CEO mungkin seperti itu. Kalau versinya Sarwenda kan sekarang yang sekarang Georgina itu adalah CEO, tapi nggak tahu CEO yang mana gitu ya. Oke, okay, Kak, aku mau lagunya Agnes Mo yang Tak Ada Logika. Oke, okay, salamnya buat Kak Angga aja. Kebagian terima kasih ya. Oke, okay, terima kasih kembali sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Di question box sudah pada rame. Coba aku bacain satu persatu. Ada yang punya akun Wasmika Maling. Kalau misalnya dapat 200 juta, aku ya bersyukur Mas Angga. Yang awal-awal aku lakukan adalah bersyukur. Oke, okay, requestnya Pice Kota bahagia lagi buat Mas Angganya, kebagian terima kasih. Ada Peach.Word juga ikutan gabung. Kalau misalnya dikasih nafkah 200 juta sebulan, yang pasti gak ngelarang bapaknya untuk ketemu anak-anak gitu ya. Izin request Pice Kota bahagia lagi buat masnya, kebagian terima kasih. Oke, okay. Liu23 tetap membumi katanya, kalau misalnya dapat 200 juta per bulan gak boleh congkak dan gak boleh sombong. Oke, okay. Requestnya Cegil dari Nabila Takia dan Bayangan Cinta juga yang lalu. Oke, boleh. Coba nanti aku liatin dulu lagunya ya. Ada Rick underscore Ki underscore DH Darmawan gitu ya. Nama akunya sulit banget guys. Kalau saya bingung ya mas ya, dapat duit 200 juta. Jangankan 200 juta mas, pegang 50 ribu aja udah bingung buat beli apa gitu ya. 50 ribu bingung ya. Kalau agak 50 ribu buat nongkrong lah pastinya ya. Cukup buat beli apa ya, 50 ribu drak coklat mungkin cukup kali ya. Oke, okay, request Air dan Api dari Naif ya mas, buat masnya kebagian terima kasih aja. Oke, okay. Ada juga Kamelia. Kamelia, oke, okay, thank you. Kalau misalnya dapat 200 juta sebulan, aku gunakan dengan sebaik-baiknya aja ya. Izin request lagunya Pici Kota yang bahagia lagi. Satu akun lagi ada Indah
Soe Santi dapat nafkah 200 juta pasti ditabung ya. Enggak, jangan dihabis-habiskan. Siapa tahu nanti bisa kebeli rumah di Pondok Indah, kata dia. Kalau di Jakarta versinya Pondok Indah ya, kalau di Surabaya Citraland mungkin, kayak gitu ya. Oke. Putri lagunya Arek Surabaya Padi begitu indah buat masnya, kebagian terima kasih aja. Oke, thank you. Sudah ikutan gabung lewat DM Instagram atau juga komen lewat Vision Box-nya juga. Terima kasih buat yang sudah WA di 082234857920 atau juga di 087790365617 ya. Sekalian ya di segmen yang kedua, break sebentar. Udah 50 menit lepas dari jam 7 pagi. Cepet ya ternyata ya. 1 jam itu cepet banget loh. Gak kerasa segmen yang kedua aku harus break dulu. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang ketiga ya, dari jam 8 sampai jam 9. Dan di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat, dari jam 9 sampai di jam 10 ya. Tenang, aku masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi, masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan gabung, pengen komen topik yang coba kita rumpiin pagi ini, boleh silakan. Kamu langsung aja gabung di sini bareng sama Angga. Topiknya, kalau misalnya kamu dapat duit 200 juta dari pasangan kamu, apa yang bakal kamu lakuin coba sama pasangan kamu ya? Cerita ya sama Angga sampai di jam 10 pagi, masih di 101,1 Istar FM Radio Surabaya. Segmen yang kedua break sebentar ya. Nanti ketemu lagi di segmen yang ketiga, masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
4: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.
5: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
6: Beriklan, Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
7: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music in
0: Fits music and information. Estara, good morning.

Masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Balik lagi masih bareng sama Angga di segmen yang ketiga. Oke, thank you buat teman-teman yang masih bertahan di sini bareng sama Angga di segmen yang ketiga, kita kembali ketemu ya. Masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an. Yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya. Sembari kamu mungkin sekarang udah duduk manis ya di meja kerja, udah di depan PC, di depan laptop gitu ya. Dengan segudang laporan yang banyak harus kalian kerjakan gitu. Bete ya pasti ya. Pasti hari Senin lagi sih. Baru aja kemarin hari Minggu. Baru aja kemarin menikmati hari libur. Sekarang udah

dengerin Angga Siaran, bisa dengerin Istara FM, bisa dengerin lagu-lagu enak sembari kamu melakukan aktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Gimana? Udah pada sarapan dong ya? Udah dong. Sekarang udah jam 8 lewat 10 menit gitu ya. Udah pada sarapan, udah siap untuk menghadapi hari di kesempatan hari ini. Tenaganya udah penuh, udah full. Yuk kita semangat aja untuk menjalani aktivitas dan selalu memberikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik, amin. Oke, di segmen yang ketiga, topik yang masih bakal kita rumpiin pagi ini sampai di jam 10 masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang duit 200 juta kalau misalnya kamu dapat jatah bulanan 200 juta dari suami. Waduh, atau mungkin dari pasangan kamu, atau mungkin dari istri kamu karena mungkin istrinya yang kerja sebagai CEO gitu ya. Apa yang bakal kamu lakukan sama pasangan kamu, sama suami dan sama istri kamu kalau misalnya kamu dijatah tiap bulan sebesar 200 juta rupiah? Sama kayak si Cece Sarwenda ya, dapat jatah bulanan 200 juta untuk biaya pendidikan anak, buat jajan anak gitu ya, untuk dana kesehatan dari Ko Ruben Onsu meskipun sudah menjadi mantan suami. Tapi sayangnya duit 200 juta per bulan itu membuat Koko Ruben itu jadi sulit untuk ketemu sama anak gitu guys. Jadi makanya sedikit mangkel kalau kata orang Surabaya gitu ya, sedikit marah lah jadinya. Jadi heboh di dunia medsos gitu ya, baik di Instagram, TikTok, Facebook, pemberitaan televisi, di acara-acara infotainment semuanya gitu ya. Sekarang lagi pada heboh tentang duit 200 juta rupiah itu guys. Yuk versi kalian ya, boleh kasih tahu sama Angga kalau misalnya kalian dapat dana 200 juta rupiah per bulan, apa yang bakal kalian lakukan sama pasangan kalian ya. 082-234-857-920 atau di 087790365617, atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya sampai di jam 10 pagi ya. Segmen yang ketiga masih bareng sama Angga di program Istara Good Morning 101,1 Istara FM Surabaya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.
6: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
7: Wah, iya bagus banget.
6: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
7: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
6: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.
5: This is the number one radio station.
0: It's music and information.
5: No.

Kita masih meluncur dari kawasan Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dari kawasan kampus Unitomo ya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. 25 menit sudah melaju dari jam 8 pagi. Sudah semakin siang, gimana pada ngapain? Apa masih tidur? Aku sekarang off day enggak, jadi aku liburnya memang hari Senin. Jadi sengaja mager bangunnya agak siang, gak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya memang sekarang lagi libur, kalau misalnya sekarang memang lagi menikmati hari off kamu dari pekerjaan gitu ya. Biasanya kan kalau di instansi swasta, di mall, pertokoan, itu liburnya nggak tentu di hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Kadang bisa di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat gitu ya. Tapi kalau weekend biasanya nggak ada libur gitu. Jadi kalau mungkin kamu sekarang lagi libur, ya sudah, selamat beristirahat aja sembari dengerin Istara FM Surabaya dengan lagu-lagu enak sampai di jam 10 pagi. Oke, mau ikutan topik juga boleh ya. Kita lagi masih ngomongin tentang duit 200 juta rupiah ya, duit bulanan dari Koruben untuk Sarwenda dan untuk anak-anaknya gitu ya. Tapi ternyata setelah dinafkahi pasca perceraian kemarin ya, tiap bulan udah ngasih duit belanja untuk anak-anaknya, duit pendidikan ya, termasuk duit kesehatan juga dan asuransi dan lain-lain gitu ya, sebanyak 200 juta rupiah per bulan. Tapi Koko Ruben atau Ruben Onsu ini dipersulit untuk ketemu dengan anak-anak. Bahkan setiap ada acara sekolah anak-anak gitu ya yang membutuhkan sosok seorang ayah, memang disengaja Sarwenda katanya tidak memberitahu Ruben Onsu, tapi malah memberitahu pacar barunya si Opa Giorgino ini gitu ya. Bahkan kemarin waktu anak Ruben Onsu itu habis tampil balet ya, Angga juga sempat lihat di akun Instagramnya Sarwenda, ternyata Sarwenda itu datangnya sama pacar barunya itu, bukan sama Ruben Onsu. Padahal Ruben Onsu itu bilang, memberikan statementnya, yang bayar les baletnya dia, yang ngasih duit bulanannya Ruben Onsu, tapi kenapa yang datang bukan Ruben gitu ya. Netizen pinter sekali untuk mengulik-ngulik. Angga sempat baca sih di kolom komentarnya, itu juga ikut mangkel gitu ya. Ikut ketawa-ketawa sendiri juga, tapi ada rasa mangkelnya gitu ya, sama komen-komen dari para netizen yang budiman ini gitu ya. Tapi memang, nah coba kalau misalnya aku tanyain versi kalian. Nah kalau misalnya kalian nih, kalian ya yang sudah berkeluarga, dikasih duit bulanan sama suami sebesar 200 juta rupiah per bulan, atau mungkin kebalikannya, dikasih sama istri karena memang istrinya adalah CEO di sebuah perusahaan gitu ya, dikasih uang belanja dan kebetulan suaminya menjadi manajer di rumah gitu ya, yang mengatur seluruh keuangan, seluruh baik listrik, bayar air, wifi, semuanya sebanyak 200 juta per bulan. Apa nih yang bakal kamu lakuin sama pasangan kamu tersebut, guys ya? Oke, coba kasih tahu sama kita di sini di 082234857920 ataupun di 087790365 gitu ya. Kok aku lupa ya sama nomor satunya ya, atau mungkin di Instagram di @istarafmsurabaya, bisa komen di question box atau juga bisa komen lewat DM Instagramnya bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Oke, coba aku bacain ya teman-teman yang sudah ikutan gabung di jalur Instagram. Di sini Angga ketemu dengan Andika Pratama. Hai, selamat pagi. Wow, nama akunya Andika Pratama Novemberman underscore 26 ya. Kalau misalnya aku dapat jatah bulanan 200 juta itu mau saya pakai buat sewa chef khusus masak di rumah. Wow, jadi ada chefnya langsung ya, mendatangkan ya, ala-ala Nikita Willy ya. Tapi menunya ya tetap ya, menunya tetap mie instan, kuah pakai telur ditaburin emas 24 karat gitu ya. Oke, makan mie instan harus tetap jalan, tapi gengsinya naik kasta jadi sultan deh. Oke, requestnya Riff, Low to You, sudah aku putar barusan lagunya ya, buat Mas Angga sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Andika Pratama sudah ikutan gabung lewat DM Instagram. Lanjut di question box, Angga ketemu dengan yang punya akun Hetty.junita. Selamat pagi kakak.
nggak boleh julid ya pagi-pagi. Emang niatnya gak mau julid ya, tapi kenapa bibir ini kok pengen banget ngasih statement gitu ya sama duit 200 juta ini. Oke, Putri lagu aja deh kak biar gak julid kata dia. Aku pengen denger lagunya Pici Kota Bahagia Lagi, sudah diputar tadi lagu itu ya, biar kita makin bahagia. Oke, lanjut WA 082-234-857-920. Angga ketemu dengan yang punya nomor akhiran 682. Hai, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Kalau dapat 200 juta per bulan, separoh aku tabung 60 juta buat bayar kebutuhan keluarga. Udah cukup banget itu, 40 juta lagi buat traveling ke luar negeri tiap bulan gitu ya. Langsung jadi sabar deh aku ya. Suami tak sayang-sayang terus deh pokoknya. Salam buat Mas Angga dan semua pendengar Radio Istara. Request lagunya dari Whitney Houston ya. Oke. Hey, thank you ya teman-teman yang sudah ikutan gabung baik di WA atau juga di Instagram di kesempatan pagi hari ini ya. Memang ya banyak sekali pendapat, banyak sekali versi dari kalian dengan duit 200 juta kalau misalnya kalian dapetin dari pasangan. Ada yang bilang kalau misalnya dikasih 200 juta itu aku gak bakal bangun dari tidur karena aku tahu kalau itu hanya mimpi saja alias halusinasi. Ada juga yang tadi bilang gitu ya. Ada juga yang bilang kalau misalnya dapat 200 juta dari suami terus tiba-tiba di jalan suami aku nabrak tiang bendera, yang bakal aku laporin ke polisi malah tiang benderanya Mas Angga. Suruh siapa dia ada di tengah jalan. Oke, versi kalian boleh kasih tahu sama Angga ya. Kita niatnya cuma seseruan bareng gitu ya, dengan apa hal yang sekarang lagi viral di media sosial ya kan. Dan kebetulan sekarang yang lagi viral adalah Sarwenda dengan duit 200 juta per bulan dari Ruben Onsu. Nah, yang aku tanyain sama kamu, kalau misalnya kamu dapat duit 200 juta per bulan dari pasangan kamu, apa yang bakal kamu lakuin sama pasangan kamu ya. Oke, cerita sama Angga sampai di jam 10 pagi, 082-234-857-920 atau juga di 087-7903-6567 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Istara Good Morning sampai jam 10 pagi masih bareng sama Angga dong pastinya. 10 9 1 number 1 Istara number 1 top

Oke guys, ada satu single dari Andre Hanusah ya, dengan Bidadari. Punya gak kamu bidadari dalam hati kamu guys ya? Entah itu mungkin istri kamu yang sekarang menjadi pasangan hidup kamu sehidup semati gitu ya. Atau mungkin yang masih on the way seperti pacar mungkin ya. Atau mungkin tunangan gitu ya. Apakah dia memang menjadi bidadari yang namanya selalu ada di hati kamu? Cie, hanya kamu dong yang tahu ya. Atau mungkin ada bidadari-bidadari versi yang lain. Waduh, bahaya ini ya. Bisa jadi pertengkaran Perang Dunia Jilid 5 nanti ya. Oke, kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolawaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. 46 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Cepet banget ya. Cepet banget, 1 jam itu cepet banget. Gak kerasa udah 46 menit aja nih ya di segmen yang ketiga ya. Tapi gak apa-apa. Itulah yang namanya waktu ya. Semakin terus berjalan, semakin terus berputar. Jadi yang namanya masa depan, jadi yang namanya keinginan, jadi yang namanya harapan masih terus berjalan dong buat diri kita dan buat semuanya dong ya. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa selalu memberikan senyuman terbaik versi kalian. Oke, yuk kita seseruan lagi ya. Masih dengan topik yang sama, 200 jeti. Wow. Kayak gimana ya 200 juta ya? Kalau misalnya 170 juta aku pernah pegang ya. Dapat dari mana? Enggak ada lah, dari donatur Angga gitu ya. Kalau mungkin 170 juta Angga pernah pegang guys, pernah pegang. Dan itu rasanya dagdikduk gitu ya. Tapi waktu itu versinya dalam sebuah ATM gitu ya. Waktu itu ini pegang aja ATM-nya, nanti kamu bisa tahu kok kalau kamu butuh kamu ngambil aja di situ gitu ya. Pas Angga coba tarik tunai gitu ya, ternyata nominalnya 170 sekian sekian sekian. Wow, 170 juta gitu aku langsung ya. Nah, kalau 200 juta gimana guys? Versi kamu kalau misalnya kamu dikasih pasangan kamu duit 200 juta kayak si Sarwenda gitu ya, dia dapat jatah bulanan untuk anak-anak 200 juta dari Ruben Onsu. Tapi setelah dikasih tiap bulan sebanyak 200 juta dia malah dipersulit untuk ketemu sama anak-anak. Akhirnya Ruben Onsu buka suara di media sosial dan menjadi viral. Oke, nah coba ya aku tanyakan bukan Ruben Onsu dan Sarwenda ya, tapi versi kalian. Kalau kamu dapat jatah 200 juta per bulan dari pasangan kamu, apa yang bakal kamu lakuin sama pasangan kamu coba? Yuk 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6567 atau boleh mungkin mau mampir lewat Instagram di @istara_fm Surabaya. Oke, coba aku lihat dulu ya. Ada siapakah yang sudah ikutan komen lagi di sini, ikutan DM lagi bareng sama Angga di Instagramnya Istara FM Surabaya. Yes, selamat pagi Mama Wulan. Hai Angga, hai juga. Kalau misalnya Mama nih ya dapat 200 juta kayaknya umroh tiap bulan ya. Waduh, sampai badan imigrasi itu repot ya. Ibu lagi umroh Bu gitu. Nanti bulan berikutnya Bu umroh lagi Bu. Iya, maklum dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang bertamu ke rumahnya gitu ya. Itu jawaban paling elegan ya Mama ya. Tiap bulan umrah, waduh, gelar hajinya ada berapa itu nanti ya Mama ya? Daripada bingung cara ngabisinnya, ya sudah, dihabisin aja buat umrah sama ikut arisan. Ikut arisan gak Ma? Oke, request lagu ya, Broken Angel dari Aras ya. Salamnya buat suami, cepat sembuh ya, jangan lupa sarapan. Waduh, cepat sehat ya buat suaminya Mama Wulan dan bisa beraktivitas kembali dan gak sakit-sakitan gitu ya, cepat sehat gitu ya. Oke, kasihan tuh Mama Wulan, nanti kepikiran kalau suaminya sakit ya. Buat Mas Angga, kebagian terima kasih dan salam sehat aja. Oke, terima kasih kembali buat Mama Wulan sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Yes, lanjut di belakangnya aku ketemu dengan teman-teman yang sudah gabung lewat via WA yang punya nomor akhiran 7921. Ada Ima, selamat pagi Kakak Angga, selamat pagi juga Ima di Surabaya aja di Rungkut.
kalau misalnya aku dikasih suami 200 juta per bulan ya Mas Angga, pasti tiap malam aku pijitin katanya. Mau makan apa tinggal sebut, langsung aku pesankan di restoran paling mahal, kata dia. Keren. Oke. Okay. Requestnya aku pengen dengerin lagunya Aisy Teru, boleh Mas Angga? Boleh. Siap. Ada Ika juga. Selamat pagi. Hai Ika, teman-teman di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, lebih tepatnya di bagian laboratorium ya, di lab GDC. Hai Ika, selamat pagi. Ada juga April, ada juga Bu Jujun ya. Ada siapa lagi ya di situ ya? Banyak deh. Lama banget ya jumpa, tapi kemarin sempat jumpa walaupun sebentar. Ada Mbak Ida, Desi, ada juga Tia. Wah, semuanya. Mas Agus, selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya. Yang sekarang mungkin lagi dengerin di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, makasih. Mungkin mau dengerin lagu, boleh nanti di WA lagi sama Angga ya. Oke, okay, guys, di segmen yang ketiga aku break sebentar ya, karena sudah 51 menit lepas dari jam 8 pagi. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan gabung dengan topik 200 JT per bulan kalau misalnya kamu dikasih pasangan, apa yang bakal kamu lakuin sama pasangan kamu, boleh kasih tahu sama Angga nanti di segmen yang keempat dari jam 9 sampai di jam 10 pagi, masih di program Istara Good Morning. Oke, okay, ya. Aku break sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi di waktu jam 9 sampai di jam 10 di Istara Good Morning. Yang satu ini Mama Wulan spesial Broken Angel, aku coba hadirkan buat kalian. Masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si Ibu malah nengak-nengok, nengak-telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama Ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
4: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini, mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.

0: Backroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya Perda 1 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban mitigasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan, baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Estara, good morning. Good morning. 101.1 Hit music and information.
7: Gimana sih? Lama banget.
8: Ini di lampu merah, bentar lagi ijo. Gasnya kencengan. Aduh, pasang rem. Aduh, handphone mau jatuh.
9: Telepon seluler memang menjadi barang yang wajib dibawa oleh setiap orang ketika melakukan aktivitas. Jangan mengoperasikan sambil berkendara, karena harus berkonsentrasi penuh agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
10: Public Announcement Service presents by
11: This is the number one radio station.
12: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
13: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877 9

Masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Smolowaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga dan kita sekarang kembali hadir di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. Cepet banget ya. Perasaan tadi pagi baru aja opening, selamat pagi gitu ya. Sekarang udah ada dihadir di segmen yang terakhir. Cepet banget gitu ya. Gimana kalian udah pada duduk manis di meja kerja? Udah pada sibuk sambil ngerjain laporan, sambil ngerumpi sama temen di sebelah gitu ya. Sambil bisik-bisik, kamu kemarin dari mana gitu ya. Kamu kemarin liburan masak apa gitu ya. Kamu gimana, kabarnya ada gosip loh, ada new hot gitu ya. Ya seperti itulah rutinitas ya, seperti itulah kejadian yang selalu hadir di dalam dunia pekerjaan gitu ya. Kadang kita menemukan bestie yang satu frekuensi, wah itu menjadi hal yang

sangat beruntung gitu buat kita gitu ya. Kadang kita juga menemukan bestie yang tidak sefrekuensi gitu. Akhirnya kita ngomong apa, dia mikirnya kemana gitu. Kan gak enak jadinya ya. Oke, teman-teman semuanya yang sekarang masih setia bareng sama Angga sampai di jam 10 di Istara Good Morning di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di segmen yang terakhir. Buat kamu yang sekarang lagi ada di kota Surabaya, yang sekarang lagi di luar kota juga, atau mungkin lagi perjalanan on the way, kebetulan mampir atau kebetulan melintas di kota Surabaya, audio mobilnya nyantol di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, aku ucapin selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan hati-hati di jalan juga buat kalian semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik. Segala sesuatu yang sudah diprogram bisa kalian lakukan sesuai dengan program yang sudah ada gitu ya. Yes, di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat, kita masih ngomongin dan kita masih ngerumpiin tentang duit sebesar 200 jetong rupiah gitu ya. Wow, yang aku tanyakan sama kalian guys, kalau misalnya kamu dapat 200 juta rupiah dari pasangan kamu, entah itu dari suami, entah itu dari istri yang mungkin istri kamu lebih mentereng jabatannya sebagai CEO di sebuah perusahaan gitu ya, atau mungkin dari pasangan yang lain. Wah, kalau misalnya kamu dapat 200 juta sebulan, terus kamu bakal apain pasangan kamu guys ya? Disembah mungkin? Atau mungkin ya sudah Kanjeng Ratu, ya sudah Kanjeng Pangeran, cukup duduk manis aja, biar segala sesuatunya saya yang mengerjakan. Mungkin seperti itu kah? Atau mungkin ada versi lain? Tadi di segmen 1, 2, 3 udah banyak banget yang gabung ya. Ada yang bilang kalau misalnya dapat 200 juta, ada yang aku tabung sebagian, sisanya aku bikin jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang bilang kalau misalnya aku dikasih duit 200 juta, terus tiba-tiba di jalan suami aku nabrak tiang bendera, malah tiang bendera yang bakal aku laporin juga. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang kalau aku dikasih 200 juta rupiah per bulan, kalau misalnya masuk ke rumah suami aku kepleset terus jatuh, malah aku besok langsung ganti keramiknya, aku ganti sama marmer mungkin. Ada juga tadi yang bilang seperti itu ya. Ada juga yang bilang kalau misalnya aku dikasih 200 juta, aku gak mau bangun mas, mau tidur terus, karena aku tahu itu cuma mimpi hoax katanya. Oke, yuk niatnya seru-seruan sampai di jam 10. Jadi buat kamu punya versi lain dari topik dan tema yang kita rumpiin, boleh kasih tahu sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6561-7, atau juga boleh deh lewat Instagram. Aku bikin story loh ya di Instagram. Kamu tinggal komen, ada question box-nya, bisa kasih tanggapan kamu di situ dan kasih tahu juga sama aku kamu pengen dengerin lagu yang mana ya. Oke, yang satu ini spesial buat kalian semuanya. Kita masih di Istara Good Morning ya, sampai di jam 10 pagi masih bareng sama Angga sampai di jam 10. Lagu-lagu enaknya bakal coba aku kasih buat kalian.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
4: Hit music and information.

Emang bener banget ya guys, apapun yang terjadi di dunia ini adalah misteri dari sebuah ilahi gitu ya. Jadi semua yang terjadi itu sudah kehendaknya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi kepada diri kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan kehidupan kita sehari-hari, itu semuanya sudah ada rencana dan sudah ada tujuannya guys ya. Jadi kita wajib berdoa dan wajib berusaha supaya hidup kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masih meluncur ya. Dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semola Waru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 40 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Udah pasti pada sibuk ya semuanya. Udah sibuk dengan kegiatan masing-masing, sudah sibuk dengan job desk masing-masing, dan mudah-mudahan juga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti di sini Angga masih bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu sampai di jam 10 pagi, masih dengan lagu-lagu enak yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian sampai di jam 10 pagi di program Istara Good Morning. Oke, thank you teman-teman yang sudah ikutan WA. Thank you juga buat teman-teman yang sudah ikutan DM juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan komen di question box Istara FM Radio Surabaya ya. Topik kita masih sama. Kita masih ngomongin tentang duit 200 jeti. Waduh. Bayangin coba. Kalau misalnya kamu dikasih uang 200 juta rupiah sama pasangan kamu, baik sama suami atau sama istri kamu, atau mungkin istri kamu jabatannya lebih tinggi, dia seorang CEO gitu ya, sehingga dia ngasih uang bulanan untuk jatah rumah anak-anak kepada kamu karena kamu sebagai kapten di rumah mungkin ya, yang ngurusi semua keuangan. Dikasih sebanyak 200 juta rupiah. Nah, apa yang bakal kamu lakukan guys ya? Yang bakal kamu lakukan sama orang yang sudah ngasih uang 200 juta tersebut? Waduh, banyak banget dong pastinya ya. Kita hanya seseruan aja gitu ya. Kita hanya menikmati hari Senin ini supaya tidak boring, supaya tidak bete gitu ya. Jadi gak ada salahnya untuk berhalusinasi dengan uang 200 juta rupiah. Tapi kalau si Cece Sarwenda gitu ya, mantan istri dari Ruben Onsu, memang kenyataan. Karena memang setelah proses perceraian dari pengadilan, Ruben Onsu wajib untuk memberikan uang bulanan sebesar 200 juta rupiah untuk biaya anak-anak gitu ya, baik biaya sekolah, biaya sehari-hari, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Memberikan nafkah sebesar 200 juta rupiah. Tapi setelah Ruben Onsu memberikan nafkah tersebut sebanyak 200 juta rupiah, bahkan dalam beberapa bulan gitu ya, selalu tiap bulan diberikan nominal sebesar itu, tapi ternyata Ruben Onsu sulit untuk ketemu sama anak-anak. Dan akhirnya menjadi viral lah setelah Ruben Onsu membongkar semuanya di akun media sosialnya di Instagram. Nah sekarang itu yang menjadi panduan dan acuan Angga untuk menjadi topik di kesempatan pagi hari ini dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Kalau misalnya kamu dikasih jatah 200 juta rupiah per bulan dari pasangan kamu, dari suami kamu, apa yang bakal kamu lakukan coba ya? Oke, coba aku bacain ya teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini sama Angga. Terima kasih yang sudah ikutan komen lewat via WA yang punya nomor akhiran 3926. Selamat pagi Mas Angga, kalau misalnya aku dapat jatah 200 juta per bulan, yang bakal aku lakukan adalah sak mintanya suami aku. Serius, kalau kamu disuruh nyemplung ke sumur gimana? Mau gitu ya. Gak apa-apa Mas, aku langsung telepon damkar katanya. Oke, thank you. Aku request lagunya Padi Begitu Indah. Udah disiapin, kebetulan tadi juga ada yang request lewat Instagram ya. Oke, di sini aku juga ketemu buat teman-teman yang sudah gabung lewat DM Instagram. Ada siapakah gerangan? Sebentar aku buka dulu. Ada Viton Setiawan. Hai, selamat pagi Mas Angga. Ada Viton Setiawan di Bogor. Selamat pagi Bogor. Terima kasih juga sudah ikutan gabung ya. Buat yang kerja cepet beres ya, semangat. Lagunya aku pengen Dewa yang satu, sudah diputar tadi ya. Kalau misalnya aku dapat uang 200 juta Mas Angga, aku bakal bagi-bagikan rata 100 ribu ke satu kecamatan. Cukup 200 juta buat satu kecamatan.
Cukup gak ya? Coba deh dihitung ya. Satu kecamatan itu banyak loh ya. Satu kelurahan pun banyak. Kalau satu RT mungkin bisa, satu RW mungkin bisa. Tapi kalau satu kecamatan ada beberapa kelurahan di situ ya. Oke, okay, thank you Fighton yang ada di Bogor sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Buat teman-teman yang lain yang masih pengen ikutan gabung sama Angga, boleh silakan, masih ada beberapa waktu. Angga masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi ya. Angga masih bakal kasih lagu-lagu enak buat kalian. Oke. Okay? Kita masih di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

coba aku hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini. Sudah membawa kita di menit ke-48, kita sudah lepas dari jam 9 pagi. Waktunya waktunya aku harus pamit dari ruang dengar kalian semuanya untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ya. Makasih buat teman-teman yang sudah ikutan gabung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan berpartisipasi dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Angga nemenin kalian semuanya di program Istara Good Morning di 101,1 Istara FM Radio Surabaya ya. Terima kasih ya untuk topik kita pada pagi hari ini. 200 juta, banyak banget ya. 200 juta kalau misalnya kamu dapat dari pasangan kamu, apa yang bakal kamu lakuin dan kamu berikan sama pasangan kamu. Makasih ya buat teman-teman yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920 ataupun di 087-790-36-17 ataupun yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Thank you ya, besok kita ketemu lagi di waktu dan di jam yang sama dan yang pasti di program yang sama, tapi pastinya topiknya berbeda dong ya. Oke, besok kita ketemu lagi ya guys. Kalau gitu Angga yang bertugas pamit dari ruang dengar kalian semuanya dari Kampus Unitomo Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Angga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8570.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Isarhit Music and Information. Oke, selamat pagi area-area Surabaya. Balik halo. Lagi nih ya, di program Halo Istara nih, di hari Senin tanggal 8 Juni bareng aku Pici,
1: aku Robin.
0: Iya, hari ini kita berdua aja nih ya. Tapi tetap seru lah pastinya.
1: Betul.
0: Kan seru-seruan bareng nih ya. Untuk hari ini topiknya apa nih Robin?
1: Kalau kamu mau liburan ya, terus budget hematnya apa sih?
0: Kalian kan sebentar lagi kayaknya bakal liburan ya, liburan sekolah nih terutama ya. Terus kalian pasti punya dong kayak suatu tempat yang kalian impikan gitu buat liburan. Tapi karena sekarang rupiah semakin anjlok
1: ya,
0: jadi kita harus kan pinter-pinter dalam
1: indis ekonomi nih ya.
0: Betul. Jadi ada nggak sih tips liburan kalian, liburan impian tapi dengan budget yang hemat gitu? Kita mau tahu nih, kita juga mungkin bisa
1: ada referensi
0: ya, nyuri ide kalian gitu ya, bisa kita pakai untuk saat kita liburan.
1: Mungkin kan
0: gitu.
1: Ini mungkin mau liburan nanti fokusnya di mungkin yang suka kuliner, difokusin di kuliner, nanti mungkin dari penginapannya lebih murah atau transportnya lebih murah gitu-gitu.
0: Bisa sharing-sharing nih ya ke kita dan ke area-area Surabaya nih ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, kalau mau sharing-sharing atau request lagu bisa di nomor WhatsApp di 087790365617
1: atau di Instagram dan TikTok kita. Kita juga buka question box nih area Surabaya. Betul. Boleh diisi.
0: Oke.
1: Di at Istara FM udah pastinya. Lupa lupa.
0: Oke, kita tunggu sampai jam 1 ya.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan sampai aktif banget beropini. Tapi yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini, ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, Pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
4: More music next. Now this is what you call Music Radio.

0: the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, balik lagi nih sama kita berdua, Pici dan Robin. Dengan topik yang masih sama nih ya, spill tips liburan impian tapi budget hemat versi kalian nih gitu. Ini udah ada yang masuk, boleh nih Robin bacain deh.
1: Dari question box nih ya, dari Entang, liburan gratis dengerin kalian sambil nikmatin kelapa muda di kebun, weh nikmatnya.
0: Wah, kita ikut seneng ya, berarti kita menghibur gitu ya. Bener, wah terhibur dengan kita nih ya.
1: Dengan kasbunan kita pastinya. Oke, ini belum ada requestan.
0: Lanjut.
1: Next dari Yeni Lindawati. Katanya backpackeran.
0: Oh iya.
1: Quest sebutan Faku Fajar Nur ya. Makasih.
0: Apa sih backpacker itu?
1: Yang ini
0: kayak
1: gak sih?
0: Hemat. Biasanya kayak liburan tapi versi low budget gitu kan.
1: Backpacker itu yang tas bukan sih?
0: Itu backpack, Kak.
1: Oh, backpack.
0: Backpacker. Ya, backpacker itu istilah mungkin kayak kita ke suatu tempat gitu ya. Biasanya kan nginepnya di hotel gitu. Tapi ini enggak, kayak di apa sih, homestay, losmen yang murah.
1: Oh, gitu.
0: Nah, gitu. Terus biasanya kalau kemana-mana kita naik ojol gitu, tapi ini jalan gitu. Jadi pokoknya yang low budget gitu.
1: Oh, kirain backpackeran ya pakai tas yang backpack itu kan lebih apa ya, lebih ramah tempat apa gimana?
0: Iya, itu biasanya kan ini loh. Kalau kamu lihat TikTok terus ada yang ke luar negeri tapi nginepnya bukan di hotel tapi kayak di tempat kayak asrama gitu loh.
1: Oh, nah, gitu. Nah, itu hitungannya kayak masuk kos harian gitu
0: tinggi. Iya,
1: oh,
0: tapi gitu. Itu di satu kamar itu kayak ada kasur tingkat gitu.
1: Jadi oh, jadi orang, sharing gitu ya. Oh,
0: nah,
1: gitu,
0: itu hitungannya gitu. Backpacker. Jadi kayak meminimalisir pengeluaran gitu ya.
1: Oh, itu lebih hemat berarti.
0: Benar. Tapi kayak gitu
1: lagi bro guys, maaf. Ada suara serot.
0: Jadi backpacker itu ya itulah istilah keliling hemat, biasanya solo backpacker sendirian gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau aku lihat di TikTok ya, kayak misal ke luar pulau atau bahkan ke luar negeri gitu selama berbulan-bulan bisa, karena ya itu tadi hemat, itu makanannya pun beli yang murah-murah, bukan yang di restoran.
1: Kalau nggak salah konten creator kalian yang tahu di TikTok, Laura Siburian.
0: Oh, iya,
1: itu
0: ya,
1: itu nggak
0: ya,
1: sih yang itu kayak hotelin dia ya sekamar orang 6 kalau nggak salah
0: ya, itu sama tingkat-tingkat agak dikenal gitu. Iya benar, itu namanya backpacker.
1: Oh, itu backpacker namanya. Oh, itu tuh ya. Oke, nah, baru tahu.
0: Oke, jadi banyak banget ya cara-cara atau tips-tips buat menghemat nih, tetap bisa liburan tapi
1: menikmati
0: dengan
1: hidup.
0: Iya, tapi dengan hemat ya. Nah,
1: dengan budget yang minim banget.
0: Iya, in this economy, guys. Oke, kalau bagi kalian yang mau sharing-sharing nih tips hemat lainnya saat liburan gitu, bisa banget share ke kita di nomor WhatsApp 0877-9036-5617
1: atau di TikTok dan Instagram kita di Istara FM.
0: Kita tunggu.
2: It's a better music mix. All day long, constantly. The number one.

0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Good music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: In the mix. Back to back beat.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
3: Radio.
4: Istana.
5: Istana FM.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istarik Music and Information. Oke, masih sama kita berdua nih ya, Pici dan Robby. Kita mau lanjut bacain.
1: Dengung.
0: Aman?
1: Oke, aman.
0: Oke. Kita mau lanjut baca ini sekarang dari DM dari RRADZ11. Halo siang Kak, aku Raditya dari Gedangan Sidoarjo. Mau request dong Lampu Merah by The Lantis ya. Oke, tadi sudah terputar ya. Oke, lanjut dari Ricardo. Saya request lagu aja deh, lagunya Jennifer Lopez yang judulnya Let's Get Loud. Tadi udah terputar ya lagunya. Mau ngasih tips iritnya bingung. Biasanya sih kalau mau liburan luar kota, tanya-tanya dulu ke saudara-saudara, siapa aja saudara yang tinggal di kota tersebut. Tapi ujung-ujungnya biaya tak terduga keluar juga. Belum biaya kenakalan lagi, Ade. Terima kasih ya untuk Pici dan Robin, semoga sehat selalu. Oke, semoga sehat selalu juga ya. Oke,
2: mungkin ini biaya kenakalan ini bisa dianggap ini biaya darurat ya sih.
0: Gak darurat dong. Kan karena mungkin iya sih darurat ya.
2: Darurat.
0: Tidak terduga gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Tidak terduga, mungkin dianggap gitu aja ya guys ya.
0: Oke. Okay. Mungkin untuk nyari saudara di kota tersebut mungkin bisa untuk kayak ini ya, apa?
2: Rekomendasi
0: stay, bisa ya. Bisa. Mungkin kalau dekat sama saudaranya bisa kayak aku mau ke sini nginep lah.
2: Oh iya, bisa nginep gitu. Atau enggak minjem motor atau bisa diantar juga.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Irit biaya transportnya.
0: Iya. Kalau Robin gimana nih biasanya kalau tips ngirit pas liburan?
2: Kalau aku ini biasanya kalau katakan mau ke Malang nih, ditentuin dulu mau ke apa sih, Jatim Park kah, atau mau ngopi di Kayu Tangan kah, atau cuma jalan-jalan aja, itu biasanya aku tentuin itu. Terus biasanya kalau udah ke Jatim Park gitu ya, katakan ke Jatim Park kan biayanya tiketnya mahal kan, katakan 100 ribu ke atas, nanti pulangnya entah makan di angkringan kayak atau ngopinya di yang murah-murah kan.
0: Oh,
2: banyak
0: iya,
2: kan
0: iya,
2: di
0: bener-bener.
2: Malang itu tuh. Terus sama ini, beli tiketnya kadang di TikTok shop.
0: Di voucher TikTok ya. Tapi memang iya loh,
2: lebih murah kan.
0: Iya, juga di TikTok. Soalnya kan aku juga hampir mirip gitu. Jadi kalau mau pergi ke liburan ke suatu tempat ya luar kota gitu, aku harus ngepen semuanya benar-benar dan harus mengikuti. Jadi misal hari ini kesini sini sini gitu, kesananya naik apa gitu, misal ya anggap aja Malang lah ya gitu. Misal kalau naik kereta murah, nanti kemana-mananya kalau naik ojol kan mahal ya. Jadi sewa motor lebih murah. Terus cari lah, misal mau ya itu ke Jatim Park atau ke tempat wisata yang lain, BNS bisa, itu. Nah itu cari di TikTok ya, voucher TikTok. Voucher TikTok. Kadang pun makanan juga ada ya kan. Beli roti apa gitu ada kan ya.
2: Vouchernya ya, memanfaatkan voucher yang ada di TikTok guys. Karena kan tiketnya katakan 200 ribu gitu.
0: Jadi
2: ya,
0: jadi 80 ribu
2: gitu. Itu murah, lumayan lah.
0: Lumayan ya. Habis itu ya untuk akomodasi aku lebih biasanya sewa motor gitu ya. Kalau enggak gitu ya ada yang ada temen yang stay di sana, jadi aku sama temen itu gitu kemana-mananya.
2: Terus apa lagi ya?
0: Pokoknya yang paling utama dari kita adalah kalian cari voucher TikTok.
2: Iya, voucher itu banyak guys.
0: Banyak. Dan kan kadang skeptis ya, misal kayak beli roti tinggal 1 rupiah, beneran gak nih? Itu beneran bisa gitu.
2: Bisa, iya ya.
0: Iya, sudah membuktikan.
2: Oh, oh iya, aku belum. Kalau makan 1 rupiah, belum pernah jadi nyoba.
0: Kalian cek ya, tempat kalian itu yang mau tuju ada gak sih kayak voucher-voucher gitu.
2: Kadang ya, selain di TikTok ya, kadang kan kalau di, katakan di websitenya gitu.
0: Oh iya bener,
2: itu lebih
0: ya
2: mahal kan kadang. Tapi di kayak di Agoda, kayak gitu-gitu lebih murah malah.
0: Oh, di travel agent gitu ya, biasanya hotel misal nih ya berapa gitu, nanti di ini harganya jauh lebih murah gitu. Dan bookingnya harus jauh-jauh hari pastinya.
2: Oh iya, iya. Karena kalau kan dadak lebih mahal.
0: Iya, dadakan itu pasti lebih mahal gitu. Misal tiket kereta atau tiket pesawat itu juga jauh-jauh hari itu biasanya lebih murah ya.
2: Oh iya. Gitu. Aku ini ada. Ini enggak tahu ya bisa apa enggak pakai nomor lain kalau daftar.
0: Oh iya. Bikin akun baru.
2: Iya, bikin akun baru kan lebih banyak potongan.
0: Misal
2: ya, pengguna baru kan biasanya potongannya lebih banyak kan?
0: Iya benar. Misal ini ya apa pesan penginapan gitu ya. Pakai akun baru ada diskon 40% gitu biasanya. Jadi ya pakai nomor siapa kayak atau email ya, biasanya email kan.
2: Iya,
0: biasanya pakai email, kita bikin email baru gitu buat
2: Iya, biasanya hexnya adalah kayak gitu, guys. Benar.
0: Jadi mungkin ada yang mau nyoba, boleh banget, silakan boleh. Ya.
2: Ya semoga ini ya works buat area-area Surabaya, apalagi di indeks ekonomi ya semuanya mahal.
0: Iya. Okay. Voucher TikTok. Oke.
2: Okay. Oke, okay, aku punya info nih, guys.
0: Apa tuh?
2: Kalian tahu olahraga padel gak sih ya?
0: Oh itu.
2: Fancy nih ya. Apalagi yang suka olahraga nih. Benar. Mau nyoba
0: atau,
2: nih
0: atau yang belum pernah atau belum tahu tapi pengen ya penasaran.
2: Boleh ya. Nih ada di Istara kita buka Mapar.
0: Iya, bagi
2: apa,
0: kalian
2: apa tuh Mapar?
0: Yang follow-follow IG Istara pasti tahu.
2: Iya,
0: nih.
2: Apa tuh Mapar? Apa tuh apa? Main padel bareng, bareng kru-kru Istara, boleh banget guys, bisa di pentingin aja di Instagram IG, kita ya Istara. Udah kita posting
0: gimana sih caranya main bareng kita gitu. Kalau enggak jago gimana? Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa guys, kita juga sama. Bisa main padel. Apa kita belajar bareng?
0: Iya, kita belajar bareng. Kita enggak ada yang bisa gitu. Kita maksudnya kita enggak jago gitu. Ya.
2: Kita apa-apa. Juga pemula kok guys.
0: Iya.
2: Pemula friendly.
0: Anggap aja main nongkrong-nongkrong bareng gitu.
2: Bisa bisa ke syaratnya bisa di Instagram kita ya, bisa dicek aja
0: di @istarafm gitu. Karena enggak semua ya, maksudnya ada beberapa, maksudnya ada kuotanya ya.
2: Oh iya, ada kuotanya.
0: Jadi kalian bisa dan mau langsung aja gitu.
2: Bisa di booking mulai sekarang main bareng kru Istara.
0: Oke. Karena sekarang udah jam 12.47, aku sama Robin ini mau pamit dulu ya. Kita mau closing ya. Tapi jangan diganti-ganti karena habis ini ada program selanjutnya dan
2: ada di On Instara.
0: Oke. Jangan lupa ya Rek, ini join Mapar ya.
2: Iya, jangan, ayo guys, kita main padel bareng, kita main cupu bareng.
0: Iya.
2: Nanti main
0: bawang ya.
2: Bawang.
0: Oke, kalau gitu aku Vici,
2: aku Robin.
0: Kita pamit dulu and bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Setelah kemarin kan hari Minggu nih ya, udah pada libur. Terus sekarang kembali lagi beraktivitas, bekerja seperti biasanya, gimana nih? Semoga tetap semangat semuanya ya Arek Surabaya. Apalagi sekarang di jam 1 nih ya, jam-jam rawan, capek, ngantuk, lapar. Tapi gak apa-apa Rek Surabaya, kamu masih bisa dengerin Istara FM bareng aku, Fania Istara, di program On Istara yang bakalan nemenin kamu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore nanti. Oke? Nah buat Rek Surabaya nih yang mau request lagu, kamu bisa banget langsung aja ke WA kita di 0877-9036-5617, atau kamu juga bisa lewat media sosial kita di TikTok dan Instagram di @istarafm. Oke? Nanti aku bakalan share juga topik di story Instagram, dan juga mungkin aku bakal live TikTok atau di Instagram. Jadi pantengin aja ya Rek Surabaya, aku tunggu sampai jam 4 sore.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, aku gak sendirian nih, Rek Surabaya ya.
1: Udah tahu lah ya orangnya kayak gimana.
0: Iya.
1: Posisi orangnya di mana tahu lah ya.
0: Tadi kan aku opening sendiri, tapi sekarang aku ditemenin sama siapa lagi kalau bukan
1: Aldi Istara.
0: Iya.
1: Udah tahu lah ya ketawa khasnya kayak gimana.
0: Iya, emang khas banget deh kamu itu apa ketawanya ya di. Oke, siang hari ini nih di.
1: Oke.
0: Kan jam rawan nih.
1: Jam rawan, bener.
0: Dan mungkin kita bahas yang ringan-ringan aja seputar kopi.
1: Nah,
0: seputar kopi nih ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk hari ini nih Arek Surabaya udah minum berapa gelas kopi, ayo. Ngaku deh, ada apa? Apa udah lebih dari 3 gelas nih?
1: Waduh,
0: ini coffee-holic banget itu ya.
1: Mengalahkan kuli bangunan ternyata.
0: Gak soalnya barangkali hektik kan di kantor atau di kerjaannya ya, entah itu ada deadline atau something gitu loh.
1: Barangkali ada yang ngabisin satu termos.
0: Waduh.
1: Satu termos, satu galon.
0: Aduh, itu apa kabar lambung gitu ya. Nah, untuk topik hari ini seputar kopi dan gak jauh-jauh dari kopi nih, kita mau nanya nih ya ke Arek Surabaya.
1: Okay.
0: Atau di luar Surabaya nih, Stara Lovers di luar Surabaya, kamu tuh biasanya kalau ngopi pas ngapain? Apakah emang suka nyandung ngopi aja atau emang pas lagi mumet gitulah ya?
1: Oke, atau pas minum kopi itu kayak kurang nggak sih? Kopi tok itu kurang.
0: Ya, atau memang udah jadi kebiasaan minum kopi gitu ya. Jadi kalau nggak minum kopi tuh kamu kerasanya ada yang kurang, kayak separuh jiwaku hilang gitu. Nah, Rek Surabaya bisa banget ya langsung aja lewat mana nih kalau mau gabung di?
1: Lewat IG atau TikTok kita di @istarafm atau juga bisa melalui
0: WA di 087790365617. Kita tunggu sampai jam 4 sore buat yang belum gabungan nih ya. Yuk langsung aja Rek Surabaya.
2: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
2: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
5: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
6: Hits Music and Information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, Ares Roboyo masih bareng sama Fania Istara, tapi Aldi masih ada urusan, jadi dia di segmen kedua nih nggak ikut dulu ya, Ares Roboyo. Nah, tadi kan udah aku spill sama si Aldi nih bahas tentang kopi. Nah, kamu nih Ares Roboyo, ngopi tuh emang udah jadi kebiasaan kamu? Atau memang untuk menghilangkan penat aja, menghilangkan mumet aja nih? Nah, kamu bisa share langsung aja lewat Instagram kita di @istarafm. Aku juga lagi live guys, dan bisa di TikTok kita di @istarafm juga. Dan aku juga lagi nge-live TikTok sekarang ya. Buat Ares Roboyo barangkali yang lagi nyantai, bisa langsung aja gabung dan ngobrol bareng aku ya, Ares Roboyo. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih, dulu kan kayak ada peradaban gitu Tore. sebelum kita ke apa tuh nyinggung soal kopi nih ya, maksudnya tentang sejarah kopi, kita bakal bahas dikit-dikit lah ya. Ini ada nih yang masuk request dari siapa nih namanya tadi, ayo. Oh, dari Desi. Siang Kak, saya Desi, mau request lagunya Sayang Snooze. Makasih. Kembali kasih Desi, tadi udah aku puterin juga, dan semoga Desi menikmati lagunya ya. By the way, posisi di mana nih Desi? Bisa langsung aja ya buat Arek Surabaya yang mau request nama, posisi dan lagunya ya. Itu untuk format request lagu di Istara FM Arek Surabaya, oke? Okay? Terus ada nih yang udah masuk lewat WA dari Sugianto Prima. Ini mah fans setianya Istara nih ya. Sehat-sehat ya Pak Sugi ya. Ngopi itu rutinitas untuk yang kerja freelance. Oke, rutinitas nih udah jadi kebiasaan, udah jadi bagian dari sehari-hari nih ya. Oke, terus kita singgung dikit nih soal apa tuh namanya sejarah kopi ya, Rek Surabaya. Siapa sih yang nggak suka kopi di sini? Kamu tim kopi mana nih? By the way, Rek, kopi susu, kopi hitam, atau kopi yang udah dicampur-campur rasanya sekarang nih? Kan banyak tuh ya, kopi hazelnut, kopi apa tuh karamel, dan banyak lagi varian kopi lainnya ya. Nah, buat kamu nih Rek Surabaya yang belum tahu ya, ada sebuah legenda terkenal dari Ethiopia yang ngomong kalau itu penggembala kambing. Nah, penggembala kambing ini namanya Kaldi. Nah, si Kaldi yang memperhatikan kambingnya itu jadi lebih aktif setelah makan buah berwarna merah dari sebuah pohon loh, Arek Surabaya. Nah, penasaran kan? Kok jadi itu ya, jadi energik gitu ya kambingnya. Akhirnya itu tuh mengamati gitu loh. Nah, di situ dia tahu apa tuh, diteliti lah akhirnya, dia cari tahu tuh. Ternyata itu namanya kopi yang memiliki efek membuat tubuh terasa lebih segar dari sebelum apa tuh namanya mengonsumsi itu gitu. Ya itu sejarah singkatnya aja ya guys. Jadi nanti mungkin bakal aku singgung lagi tentang perjalanan kopi. Menyebarnya kopi tuh gimana. Nah, buat Arek Surabaya yang mungkin kepo nih ya, kamu bisa banget langsung aja request lagu juga di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok. Jangan lupa gabung, aku lagi live di dua platform ini ya, Rek Surabaya. Jadi aku tunggu sampai jam 4 sore. This is the number one radio station. It's music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Iya, bareng okay. lagi, balik lagi.
1: Balik ya.
0: Balik lagi bareng sama Fania dan juga
1: Aldi
0: Istara nih, area Surabaya ya. Tentunya. Iya, dan sekarang kita mau bacain ya dia.
1: Yang ada di
0: terkait topik hari ini nih. Topik okay. hari ini tuh, kamu biasanya konsumsi kopi tuh pas lagi ngapain sih, Rek? Atau emang pas lagi mumet, atau emang suka aja gitu. Nah, kamu bisa spill alasannya kenapa juga di itu ya, di question box
1: di
0: Instagram.
1: Question box ada.
0: Iya, terus bisa di WA juga atau lewat live di Instagram dan juga TikTok.
1: Iya. Double.
0: Double, guys. Biar enggak gabut kita ya. Nah. Oke. Okay. Mungkin Aldi boleh bacain ya lewat question box-nya.
1: Oke, okay. Dari question box _ Aung Nyan Lin menyapa okay. ya. Atau dari daerah mana nanti ditambahin aja ya.
0: Iya, dari daerah mana ya Aung Nyan Lin biasanya? Lupa aku.
1: Ya aku
0: boleh
1: lupa.
0: Di itu ya, boleh
1: ditambahkan
0: di mention
1: ya.
0: Daerah mana nih ya guys, boleh.
1: Oke, okay. Kalau lagi gabut aja ngopi, oke
0: okay. Kenapa?
1: Kalau lagi gabut
0: lagi gabut aja ngopi. Oh, berarti enggak terlalu suka kopi nih ya. Maksudnya kopi tuh cuma buat selingan mungkin.
1: Selingan.
0: Ya. Mungkin kalau lagi apa ya? Lagi pengen aja gitu.
1: Lagi pengen aja tidur pengen kopi.
0: Ya enggak tidur juga dong. Di sini ada live Instagram yang gabung dari Nado. Kak Nado, ayo request lagu atau ikut topik nih, Kak ya. Bisa banget langsung. Ya, terus ada lagi nih yang masuk? Gak ada?
1: Belum ada.
0: Belum ada, oke okay, kita mungkin yapping-yapping dulu aja.
1: Yapping dikit, banyak gak apa-apa.
0: Gak banyak gak apa-apa, pokoknya gak over ya Rek Surabaya. Kalau ngomong soal kopi, ini tadi aku juga lagi searching-searching ya guys. Tentang, tadi kan aku udah spill tuh yang pertama. Apa tuh tadi namanya, awal mula ditemukannya biji kopi lah ya.

0: saat ini.
1: Keren.
0: Bayangin tuh, jadi pondasi kehidupan tuh kopi ya di sana ya.
1: Jadi pondasi kehidupan. Jadi nggak sekedar buat gabut aja, tapi juga buat pondasi kehidupan kita kalau lagi capek.
0: bisa lagi stres gitu ya. Betul. Dan di sanalah kedai kopi mulai bermunculan dan jadi tempat nongki gitu. Bisa okay. juga buat diskusi atau bahkan ya brainstorming gitu di sana.
1: Atau lagi alone sendirian ya kan, kepengen ngopi. Keinget siapa gitu ya kan ya.
0: Aduh, siapa ya kira.
1: Nah. Tapi ada loh kopi yang pembuatannya itu unik gitu.
0: Kayak apa tuh contohnya?
1: Nanti deh,
0: oke nanti dulu. Nah, kalau sekarang ya Rek Surabaya, kamu biasanya tuh ngopi sambil ngapain? Sambil kerja, sambil nugas, atau cuma buat gaya-gayaan bisa kan lah ya. Buat makan makanin sosmed biasanya tuh.
1: Loh, kok makanin sosmed?
0: Bukan gitu maksudnya. Konsumsi sosmed gitu loh.
1: Oh, buat apa itu upload gitu upload ya kan ya. Gitu. Update status. Yes. Ngopi dulu, bray.
0: Ya seperti itulah. Bisa aja join sama kita nih lewat mana Aldi?
1: Iya, atau TikTok kita di @istarafm dan buat kalian kita ada di live TikTok dan IG dua sekaligus. Kita lagi di situ.
0: Langsung aja Rek Surabaya kalau kamu mau request lagi atau join topiknya bisa.
1: Oke, jangan lupa di-follow.
0: Iya, jangan lupa di-follow juga. Jangan lupa kalau request nama, posisinya di mana dan juga lagunya yang mau kamu dengerin apa. Bisa langsung aja ke WA kita juga ya di 0877-903-6561. Kita tunggu sampai jam 4 sore, Rek Surabaya masih ada waktu.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital sekarang, Ari Surabaya, budaya membaca di kalangan Gen Z mulai berkurang. Dulu, orang lebih sering membaca buku, koran, atau majalah secara langsung. Sekarang, banyak anak muda lebih memilih scrolling media sosial atau menonton video singkat dibanding membaca bacaan yang panjang. Sekarang, informasi jauh lebih mudah didapat lewat internet. Kita bisa membaca berita, artikel, sampai buku digital hanya lewat handphone. Tapi kenyataannya, belum tentu membuat minat baca meningkat. Hal ini sering terlihat di media sosial. Banyak orang langsung berkomentar tanpa membaca isi berita atau caption sampai selesai. Kadang, baru lihat judul langsung percaya dan langsung membagikan informasi itu. Akibatnya, sering muncul salah paham, malah jadi bentuk berita hoax. Itu karena orang malas membaca penjelasan lengkapnya. Sekarang, malah banyak orang lebih suka konten yang serba cepat. Video beberapa detik dianggap lebih menarik dibanding membaca artikel atau informasi yang lebih panjang. Akhirnya, kebiasaan membaca pelan-pelan jadi mulai berkurang. Membaca itu punya banyak manfaat. Dengan membaca, kita bisa menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir, dan lebih kritis dalam memahami informasi. Membaca juga membantu kita supaya tidak gampang percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Ari Surabaya, membaca itu tidak harus selalu buku tebal. Membaca artikel, berita, atau informasi positif juga termasuk kebiasaan membaca yang baik. Yang penting, kita membiasakan diri untuk membaca dan memahami informasi secara lengkap sebelum percaya atau membagikannya ke media sosial. Jadi, meskipun sekarang zamannya serba digital, minat baca di kalangan Gen Z tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya membantu kita belajar lebih mudah, bukan malah membuat kita semakin malas membaca.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, One, number one.
2: Istara, number one, top 40.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi bareng kita berdua di program On Istara. Ya, sekarang udah jam 14 lewat 37 menit. Udah 38 nih? Oh ya, udah. Oke, sorry telat dikit nih. Dan masih dengan topik yang sama nih, Rek Surabaya. Kamu kalau ngopi tuh pas lagi ngapain sih? Pas lagi pikiran mumet atau emang suka aja ngopi gitu? Nah, kamu bisa spill di Instagram, TikTok, dan juga WA kita. Nah, mungkin kita mau bacain dulu nih, lihat mana Didi?
1: Live IG.
0: Live IG, oke. Ada yang join juga. Buat kamar Rek Surabaya nih, jangan lupa join IG sama di TikTok ya. Oke. Ada apa tuh, Di?
1: Ada dari Nado, aku lebih suka matcha daripada kopi, kafein matchanya.
0: Bentar Di, sorry. Okay. Ulang lagi dong.
2: Oke, aku ulangin ya.
0: Baru kedengeran, heeh.
2: Aku lebih suka matcha daripada kopi. Kafeinnya itu enggak bikin deg-deg ya, gemeteran.
0: Oh,
2: oke.
0: Okay. Enggak bikin tera itu ya, deg-degan. Kayak ketemu mantan HTS. Jangan bercanda, Rek. Lanjut deh.
2: Oke. Vira Asri, aku suka kopi apa aja. Yang penting bikin mood jadi oke.
0: Jadi nggak ada kopi spesifik gitu ya. Pokoknya aku minum kopi aja bikin mood seneng gitu lah.
2: Iya, ya. Tergantung kopinya apa dong. Entah kopi katanya, pahit, kopi
0: manis. Tadi katanya nggak itu.
2: Itu dari Vita yang okay. Tadi itu suka kopi apa aja. Entah kopi pahit, entah kopi manis gitu ya kan ya. Kopi susu, kopi aren dan sebagainya gitu ya kan ya. Kalau aku lanjut dari Nado ya. Kalau minum kopi itu bikin mules. Iya, memang benar ya. Kopi itu ada efek sampingnya ya.
0: Ya,
2: asam lambung juga naik.
0: Orang ya, yang kurang tawar lah ya.
2: Oke.
0: Itu bikin entah itu efeknya macam-macam sih. Ada yang mules, ada yang perih lambungnya. Itu buat yang punya GERD atau asam lambung tuh jangan kebanyakan
2: akut, gitu,
0: ngopi
2: kan, ya?
0: Guys. Sayangi lambungmu ya, sesekali nggak apa-apa.
2: Sayangi lambungmu.
0: Tapi jangan sering-sering gitu. Okay.
2: Tapi jangan sering-sering ngopi.
0: Terus ini tadi di live Instagram sama yang TikTok, di live TikTok juga. Ada nih dari username Rawon apa tuh tadi, dia udah keluar nih kayaknya. Kata Rawon tuh, aku sih suka semua kopi, setiap pagi, siang, sore itu aku suka ngopi gitu.
2: Okay.
0: Katanya coffee holic banget ini.
2: Okay, pas tidur suka nggak ngopi?
0: Ya nggak dong, tolong ya. Ya, terus tadi juga ada yang join live di TikTok ngomong apa tuh tadi? Nggak ngomong sih, cuman request aja,
2: request
0: lagu The Only Exception dari Paramore. Ya, terus ada yang request juga lagunya Cegil dari Nabila Takia.
2: Okay.
0: Ada juga yang request lagunya Bahagia Lagi nih yang aku puterin dari Pice Kota. Ya, ditunggu aja ya guys buat yang lain yang belum keputar
2: lagunya. Oke, ini ada satu lagi ya. Nah, do minta lagu lagi ya.
0: Boleh,
2: ternyata Don Toliver yang judulnya Lost My Mind.
0: Lost My Mind. Oke, ditunggu ya lagunya.
2: Oke, ditunggu.
0: Pasti bakalan Fania dan Aldi puterin. On Istara. Ya, buat Arek Surabaya nih, kita juga ada info buat kamu yang suka workout atau suka olahraga padel dan mungkin kamu juga belum apa ya? Belum kesempatan nyoba. Nah, ini di kesempatan buat kamu nih ya, dia. Karena Istara juga lagi ngadain MAPAR alias main padel bareng kru Istara Surabaya.
2: Oke.
0: Nah, buat kamu arek Surabaya yang mungkin minat, bisa langsung aja cek di postingan kita di Instagram yang thumbnailnya tuh Istara Kru main padel. Nah, di situ ada syaratnya. Syaratnya apa aja sih, Van? Kamu tinggal tulis nama. Terus alamat kamu, usia, dan juga mungkin bisa langsung aja di-follow dulu Instagram kita sama TikTok kita. Ya, gitu ya, Rek Surabaya. Nanti bakal kita data dan kita kabarin lewat DM Instagram.
2: Ya. Ingat, kesempatan ini hanya datang satu kali dalam seumur hidup.
0: Terbatas juga nih, Rek Surabaya. Nanti kita bakal main padel bareng, ada Vici, ada Robin, ada Aldi, ada juga Arya Maya dan semua kru Istara FM pastinya ya.
2: Pasti.
0: Kita bakal duel di sana nih atau mungkin main fun-fun aja.
2: Fun-fun
0: gitu
2: aja.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Kita tunggu ya guys. Nah buat adik Surabaya yang mungkin belum gabungan bisa lihat mana nih
2: di. Di IG atau TikTok kita juga lagi live dua-duanya sekaligus di @istarafm atau yes. Juga bisa melalui
0: WA di 087790365617. Kita tunggu sampai jam berapa di
2: 4 sore. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Dari kawasan kampus Uni Tomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, masih bareng kita berdua ya, ada Aldi dan juga
1: Fania di sini.
0: Oke.
1: Ya, masih dengan topik yang sama ya, Aldi.
0: Kopi, seputar kopi.
1: Ya, tentang kopi, coffee, anjay.
0: Kopi, kopi, bahasa asing apa lagi nih?
1: Kopi, kopi sih kayaknya ya. Ya coffee. Sama kopi.
0: Gitu. Nanti aku cari lagi deh bahasa lain ini.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ya mungkin tadi kita udah baca ini.
0: Udah.
1: Terus mungkin kan tadi aku sempat mention kamu mau ceritain sesuatu tentang kopi. Boleh nih diceritain ke area Surabaya.
0: Nah jadi kalau kopi itu kan ada dua keunikan ya. Yang pertama
1: apaan
0: itu. Kopi produksi sendiri ya kan.
1: Oke, okay, homemade
0: pas,
1: gitu.
0: Homemade. Aku kemarin pas di Banyuwangi itu ya kan. Aku ngeliat tuh orang.
1: Oke.
0: Okay. Oseng-oseng ngopi gitu loh. Orang ngoseng-ngoseng ngopi.
1: Oseng.
0: Di oseng.
1: Ya apa sih? Ya, oke, okay, terus.
0: Apa dia apa? Di
1: kongso. Lanjut.
0: Di kongso atau gimana?
1: Terus.
0: Oke. Okay. Jadi kalau proses pembuatannya itu kayak ditumbuk halus gitu.
1: Oh, gak digiling berarti, ditumbuk.
0: Iya, kayaknya ditumbuk deh, bukan digiling halus, bukan.
1: Ada itu tak ada apa tuh?
0: Alat tumbuknya. Ada.
1: Wow.
0: Di salah satu desa wisata tentunya. Tentunya ya, tentunya. Nah, yang kedua, ini paling hits di luar negeri.
1: Apaan tuh?
0: Kopi yang dimasak pakai pasir.
1: Oh, yang tiba-tiba dimasukin pasir terus keluar kopinya gitu. Nah itu apa tuh namanya?
0: Apa ya? Gue searching dulu ya. Ini ya, mungkin
1: gimana nih?
0: Ini mungkin kalau kalian punya pengalaman ngelihat proses pembuatan kopi itu seperti apa ya kan, boleh ya diceritain.
1: Bisa ya, Rek Surabaya. Kadang kita juga amazed gitu loh sama banyaknya jenis kopi, terus cara-cara mengolahnya juga pasti banyak, dan mungkin dari apa untuk orang awam pun nggak seberapa tahu gitu ya, ada apa aja. Taunya kan cuma di grill, dipanggang
0: gitu.
1: Kok di grill? Di itu loh, di grind. Iya.
0: Oke, okay, ini namanya sand brewing ala ilang.
1: Oh wow, sand brewing.
0: Atau bahasa kerennya Turki kumda cafe.
1: Wow, kamu pernah nyoba itu?
0: Enggak
1: pernah. Tapi pengen nih.
0: Pengen.
1: Ya soalnya unik sih guys dari kita ya. Itu soalnya wah, itu kok bisa sih tiba-tiba keluar kopi.
0: Kopinya langsung.
1: Mungkin kamu nih area Surabaya ada yang pernah dan tahu itunya ya, caranya ya,
0: caranya.
1: Bisa share ya.
0: Bisa di share ya.
1: Bisa share ke kita, nanti kita baca ini.
0: Nanti kita baca.
1: Buat are Surabaya.
0: Surabaya.
1: Terus ada lagi mau yang ditambahin gak, Di?
0: Kayaknya gak ada sih.
1: Gak ada, oke.
0: Itu cuma dua dulu aja.
1: Oke. Dan sekarang aku mau nambahin juga. Buat kan tadi kita udah ngomongin soal gimana sih awal mula kopi ditemuin, terus perjalanan kopi dari ke timur tengah, dari Afrika ke timur tengah. Nah, habis itu di abad ke-17 nih, Rek, kopi udah mulai masuk ke Eropa. Awalnya ini sempat dapat penolakan nih, karena kayak apa nih, barang asing nih gitu kan. Nah, tapi ya lama-lama kalau udah coba kan pasti ketagihan tuh, akhirnya jadi favorit nih sama kayak bangsa Indonesia sekarang gitu. Dan sekarang juga sejarah kopinya di Indonesia tuh bermula dari Belanda ya, di bawah Belanda ke Indonesia di akhir abad ke-17. Itu udah mulai ditanam nih guys di Pulau Jawa. Dan banyak tuh katanya dari kopi di Jawa tuh kualitasnya baik gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya dikenal hingga mancanegara. Dan diberi istilah Java Coffee.
0: Wede, keren ya.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Ya, mungkin kita hold dulu untuk nanti. Buat adik Surabaya yang belum request lagu, masih bisa ya guys, masih bisa. Lewat mana nih Aldi?
0: Lewat IG atau TikTok kita di @isara_fm, atau juga bisa melalui
1: WA WA. Iya, WA di 08 7790 3656617. Kita tunggu sampai
0: 4 sore.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

sisi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batuk kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, ini seru banget ya. Sampai lupa waktu saking serunya gitu ya kan ya.
1: Iya, kita tadi habis ngobrolin something yang memang bikin kita happening. Lupa waktu ya. Jadi ya mohon maaf guys, dan kebetulan udah waktunya kita buat
0: pamit
1: undur diri. Tapi sebelum itu, ini tadi ada nih yang titip salam. Vira tadi kan udah dibacain belum titip salamnya? Belum ya?
0: Belum
1: ya. Vira dari Bekasi tadi titip salam buat Rara yang udah pulang sekolah.
0: Iya. Terus Ahong Murdong itu salamnya buat Mama Eca, Mama Wula.
1: Iya, katanya begitu. Udah disampaikan ya nih Bang Ahong juga request lagunya Celengan Rindu by Fiersa Bersari tadi. Udah kita puterin juga. Abis itu buat Kak Nado, ini tadi request lagunya dari Don Toliver yang Lose My Mind.
0: Lose My Mind
1: sudah kita putarkan juga. Dan last dari WA nih, ada dari Alif di Surabaya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Kak, saya Alif. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Surabaya ingin request lagu yang berjudul Look Out of Heaven dari albumnya Bruno Mars.
0: Udah nih, udah diputer ya. BTW Alif siapa nih?
1: Namanya Alif aja dari Surabaya.
0: Alif kan ada banyak temen gue yang namanya Alif itu. Habis ini ngaji ya berarti ya.
1: Iya, jam-jamnya bocil ngaji nih ya, jam 4 biasanya ya. Ini buat anak Surabaya yang apa nih?
0: Pengen request lagi.
1: Masih bisa.
0: Tapi, nanti di jam 4.
1: Iya, sama Maya. Goldie. Ya, buat arek Surabaya yang udah gabung di On Istara bareng aku sama Aldi, terima kasih banyak.
0: Thank you very much.
1: Yang tadi juga udah join di live Instagram sama live TikTok kita, terima kasih banyak. Yang udah request juga ikut topik ya. Semoga besok kita masih bisa ketemu lagi. Bareng arek-arek Surabaya dan juga menemani dengan topik yang seru juga pastinya.
0: Oke, pastinya yang beda dong.
1: Gak mungkin sama lah Aldi, nanti bosen ini arek-arek Surabaya. nih Aldi, ada yang mau disampaikan gak nih?
0: Gak ada, udah langsung.
1: Udah cukup ya buat arek Surabaya yang di jalan, lagi pulang kerja atau pulang kuliah dan sebagainya.
0: Hati-hati di jalan
1: ya, jangan ngebut, jangan robos rel kereta, bahaya.
0: Waduh.
1: Sayangi diri sendiri ya, pelan-pelan.
0: Karena keluarga menanti
1: ya,
0: di rumah.
1: Asal selamat.
0: Okay.
1: Itu aja dari Fania. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Fania pamit undur diri.
0: Aldi yang bertugas juga pamit.
1: Terima kasih. See you besok di Surabaya.
0: Bye.
2: 101.1 Hit Music and Information. Undangan interview kerja. Perasaan gue nggak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
3: Jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
6: 101.1 K Music and Information.
5: Radio.
6: Istara FM.

Unib sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Semoga hari kamu lagi okay ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

aplikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fitkom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

0: 1. Hear music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih, arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Mental wellness sebagai prioritas dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hiruk pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog, seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika. Nostalgia modern, Y2K, dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, arek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
2: This is the number one radio station 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio
0: Istana.
3: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
3: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara. Bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istar 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istar. Rasakan bedanya. Istar.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm.
0: You're listening to the best radio station on the planet.
1: Hit music and information.

0: dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is Good Music and Information.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram at Istara FM. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-9036-5617. Beriklan Istana 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan karena aktivitas, kayak capek aja tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out. It's all yours.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hear music and information.
0: Radio.
1: Istara. 101.1. Hear music and information.
2: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
3: Itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram at Istara FM. In the mix. Back to back, beat to beat. This is the number one radio station. 24 hours a day. Good music and information. Radio. Istara.
0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Halo adik-adik Surabaya, ketemu lagi nih bareng aku Robin dan juga Bici yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan.
3: Bagi kalian adik-adik Surabaya yang mau ikutan program kita, bisa lewat aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
2: Kita tunggu. More music in the

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

percaya. Kami juga melayani kebutuhan web developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih ditemenin nih sama aku Bici
2: dan juga Robin.
1: Kita bakal seru-seruan bareng nih beberapa jam ke depan.
2: Buat kalian yang mau joinan kita bisa banget lewat WhatsApp kita di 0877-9036-5617
1: atau bisa lewat Instagram @istarafm, juga aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them. Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Di sini ada Pici
1: dan juga Robin.
0: Nah, kita bakal nemenin Arek-arek Surabaya nih untuk seru-seruan.
1: Kalau mau request kirim-kirim salam bisa di mana aja sih?
0: Bisa melalui WhatsApp di 0877-903-65617
1: atau juga bisa lewat sosial media kita di @istara_fm atau bisa juga di aplikasi @istara_fm yang bisa di-download secara gratis di Play Store. Music never stops. Hit music and information on your number one radio station.

0: 101.1. Hit music and information. Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Suroboyo, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Suroboyo, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
1: Radio.
2: This is Star FM.
3: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

laser atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Masih bareng aku Pici
5: dan juga Robin.
4: Kita bakal nemenin are-are Surabaya atau Istara Lovers seru-seruan beberapa jam ke depan nih.
5: Oke, buat kalian yang mau joinan kita bisa banget lewat WhatsApp kita di 0877-9036-5617
4: atau bisa lewat sosial media kita, ada di Instagram @istarafm atau aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
0: Now, this is what you call music radio.
1: Hit music and information.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Number one radio station.
2: Always a better music mix.

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: This is Magic Radio.
2: This is Audie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That is fantastic.
8: 101.1. Good music and information.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih ditemenin nih sama aku Bici
2: dan juga Robin.
1: Kita bakal seru-seruan bareng nih beberapa jam ke depan.
2: Buat kalian yang mau joinan kita, bisa banget lewat WhatsApp kita di 0877-9036-5617
1: atau bisa lewat Instagram @istarafm, juga aplikasi Istara FM yang bisa didownload di Play Store. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them. Hit music and information.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Barengan sama aku, Arya Istara, buat kamu, are-are Surabaya, yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung lewat Instagram kita at istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu juga bisa akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9

08 575 75. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Ista Rise Music and Information.
1: Halo area-area Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Halo area-area Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 087790365617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9857.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri, bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: This is Magic Radio.
4: This is Oddie Murs.
5: Hi, we're the Wanted.
6: Hey, I'm Ellie Goulding.
2: We love new music.
7: Hi, I'm Pink.
2: On radio.
8: That is fantastic.
0: 101.1. Hit music and information.
9: All day, every day.
0: Radio.
9: You're listening.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara is music and information.
2: Halo, Arek Surabaya. Masih sama aku nih, Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
2: It's music and information.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm, bisa juga melalui WA di 0

0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Easterize Music and Information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Ista Rise Music and Information.
1: Halo are-are Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box. Surabaya.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani.

0: 081 2149 8575. 101.1 Hear music and information.
1: Lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
0: Iklan layanan Mas

0: dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai

perubahan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh tuh DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: This is Hit Music and Information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: Kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: For all your musical needs, you're in the right place.
2: Good music and information.

bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 1. Hit music and information.
1: Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
2: Eh, jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1 Hit music and information.
4: Radio.
5: Is that a
6: Star FM?
4: You're rocking with the

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
2: Eh, jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1, hit music and information.
4: Radio.
5: Istana.
6: Istana FM.

0: isi keindahan rumah kamu. Ramu selalu tersedia untuk itu. Supai batuk kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: This is the number one radio station 24 hours a day.
2: Good music and information. Radio.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Halo, kali ini ditemenin aku Maya
2: dan juga Robin.
3: Semoga hari kamu lagi baik-baik aja ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa melalui nomor WhatsApp
2: di 0877-9036-5617 atau di Instagram kita @istarafm.
0: Now, back to the music.
1: Hits Music and Information.
0: Number

0: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
2: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
3: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM.
0: More music at night.
1: Hits music and information. Istara.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Robin dan Maya masih bareng Are-are Surabaya nih.
1: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.